sendiri tentang apa itu menjadi sekuen dengan anak-anak. Jadi kita mau